0: aka uru kalitkasa. Ulikta pachat pacha apu Jesusampi hiktasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesusah siwa. Kaniwat antampiki hakehahat kaspati. Kanukasti tatituna lakapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi. Satunga minutunaka parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.